Anyiniga, anyiniga nye, anyiniga, anyiniga, bitigi tigi nyiniga ni beto juru tawa, anyiniga ni beto juru ta, bitigi tigi nyiniga ni beto juru tawa, anyiniga hamadi nyiniga, bitigi tigi nyiniga ni beto juru tawa.